sempurna petunjuk Allah, iya kan? Setelah juz 30, apakah ada juz ke-31? Tidak ada, sudah selesai. Sempurna Anda membaca petunjuk Allah. Kenapa Anda belum dapatkan manfaat dari bacaan tadi? Kenapa? Karena tidak faham. Khusyuk itu disepakati oleh para ulama asalnya dari dalam hati. Yang membentuk hati itu khusyuk adalah ketika dia tunduk kepada Allah, merenungkan kebesaran dan keagungannya. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Anda yang membaca Al-Quran sudah tamat 30 juz berkali-kali, kenapa tidak dapat manfaat ini? Berarti jawabannya cuma satu. Hati Anda tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Hati Anda tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Tidak paham. Tidak terbuka. Ingat, orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW yang tadi kita bahas, mereka paham bahasa Arab, iya kan? Tahu artinya Al-Quran. Kenapa tidak masuk ke dalam hati? Karena memang mereka sudah tertutup hatinya. Penyakitnya semakin parah. Mereka tidak mau menerima Al-Quran dengan hatinya. Kalau kita alhamdulillah belum sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita belum paham bahasa Arab. Jadi kita belum diketahui kondisi kebanyakan orang saat ini. Ketika Al-Quran itu menyentuh hatinya, dia terima apa tidak? Belum ketahuan karena dia gak paham bahasa Arab. Tetapi ingat, penyakit tadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau orang yang mengikuti kajian di dalam majelis-majelis ilmu diterangkan, dinasihati, dia tersentuh hatinya. Oh iya, saya akan memperbaiki diri. Saya akan bertekad saat ini untuk bertobat, berubah setelah saya pulang. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran tidak paham, tidak begitu paham, tapi kita juga sedih. Ingat dosa-dosa kita. Berdoa juga seperti itu. Ini pertanda orang yang seperti ini masih punya kebaikan pada hatinya. Buktinya kebaikan itu apa? Ketika hati tadi dengar dengan ayat-ayat Al-Quran, saya sudah katakan, hati itu sudah kenal lama dengan kebaikan. Waktu dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, tersentuh. Tapi sayangnya masih sulit ketemu, karena masih ada penghalang kotoran di hati. Alangkah inginnya dia memeluk kebenaran, tapi terhalangi dengan kotoran penyakit hati. Itu kondisi hati dan kebenaran. Bahkan para ulama menyebutkan, kebenaran itu memiliki cahaya yang mudah dikenali oleh hati. Kenalan lama yang memang dinanti-nantikannya selama ini, dirindukannya. Hati itu diciptakan oleh Allah seperti wadah untuk menampung kebenaran. Maka dia menunggu kapan datangnya kebenaran ini. Ketika tidak datang-datang, tidak pernah menyentuh dirinya, akhirnya kotoran-kotoran terlebih dahulu memenuhinya. Makanya ketika datang kebenaran sulit masuk. Itulah nasib kita saat ini. Setelah dewasa kita tidak langsung kenal sunnah. Dulunya yang kita senangnya adalah apa? Ada yang senang nyanyian, ada yang sedang menari, ada yang senang membaca bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, ada yang ikut pemahaman yang sesat. Akhirnya sebelum kenal kebenaran, hati yang kosong bertemu dulu dengan keburukan. Alhamdulillah rahmat Allah masih meliputi kita, tidak langsung tertutup. Datanglah dakwah yang mengajak kepada sunnah. Hati kita dengan instingnya yang mengenal kebenaran tersentuh. Saya katakan tadi, kata para ulama, inna alal haqqi lanuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ibaratnya cahaya ini sebagai sensor yang dikenali oleh hati. Berarti kalau di kajian kita dengarkan nasihat tersentuh, dan ini banyak yang mengalaminya. Waktu kita dengarkan Al-Quran kadang-kadang kita menangis. Coba seandainya kita buka penutup hati tadi, pasti hati itu akan lebih gembira dan merasakan nikmatnya memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Pasti hati itu akan langsung ya menerima kebenaran.

0: tersebut kemudian menancap di dalam hati tersebut. Makanya kekurangan kita adalah kurang menyentuhkan hati dengan kebaikan. Apa bukti kekurangan kita, termasuk yang sudah lama mengikuti pengajian, ya? Kebanyakan orang mengikuti pengajian itu hanya di majelis saja. Begitu pulang, keluar dari pintu, segalanya hilang. Sampai di rumah bukunya numpuk-numpuk nulis, tapi tidak pernah dibaca kembali. Akhirnya apa yang disampaikan gurunya hari ini, disampaikan 3 masalah, ditanya minggu depan, lupa 4 masalah. Lebih daripada yang disampaikan. Tidak pernah diulangi. Jadi sensor hati tadi masih ada fungsinya. Waktu kita dinasihati dalam majelis ilmu, saya mau berubah, saya mau bertobat. Harusnya kita kuatkan. Pulang saya baca kembali yang peringatan tadi. Oh ternyata begini. Ketika itu mulai terbuka hati, semakin kuat. Kita baca Al-Quran, kita renungkan isinya. Ingat Al-Quran itu, ya, kita belajar tentang Islam, tentang iman, diterangkan dalam kajian, ustadz menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman, ibadah. Itu kita sempurnakan untuk masuk ke dalam hati waktu kita baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak terpisah dari ilmu yang kita pelajari. Makanya Allah ketika memuji orang-orang yang beriman sempurna, itu Allah sebutkan dalam surat An-Nur dengan firman-Nya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ketika kita belajar dapatkan cahaya, kita sempurnakan waktu kita baca Al-Quran di rumah, waktu kita ulangi pelajaran kita di rumah. Itu caranya menyempurnakan iman. Jadi jangan kita bedakan keadaan kita. Waktu di majelis ilmu kita rajin, waktu pulang kembali lagi seperti orang awam. Hatinya butuh perbaikan. Waktu pulang ke rumah baca Al-Quran, tidak pernah hatinya tersentuh pengobatan. Harusnya kalau tidak paham bahasa Arab, baca terjemahannya sedikit-sedikit. Mulai dari surat Al-Fatihah, baca terjemahannya, bikin ringkasan tentang tafsirnya, kita ulang-ulang baca, lama-lama kan paham berarti hati kita. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling mulia dalam Al-Quran, surat yang terbaik dalam Al-Quran. Apa artinya terbaik? Orang membaca paling besar pahalanya, pengaruhnya terhadap keimanan paling besar dalam memperbaikinya. Bayangkan surat Al-Fatihah. Belum kalau kita surat-surat yang lain. Jadi menghidupkan keimanan di dalam hati adalah dimulai dengan mengobati dulu penyakit hati agar tidak tertutup hati itu. Agar waktu kita baca Al-Quran, kebaikannya langsung masuk dan menancap di dalam hati. Ketika kebaikan masuk, kotoran pun tersingkir. Kotoran tersingkir, kebaikan semakin banyak mendominasi di dalamnya. Kalau sudah seperti ini, lahirlah amal yang ikhlas, salat yang khusyuk, perasaan takut, berharap, bersandar, cinta, ridho kepada segala ketentuan Allah. Ini semua amalan-amalan hati. Kenapa belum menempati hati kita? Apa buktinya di hati kita kecintaan kepada Allah masih lemah? Lebih besar kecintaan kepada dunia. Cinta itu menjadikan kita melakukan sesuatu senang. Pasti begitu. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Imam Ibnu Qayyim, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Orang mengerjakan sesuatu, kalau dia senang, apalagi dia hobi, dia akan kumpulkan tanpa kenal lelah. Keluar uang berapapun dia lakukan tanpa perlu dipaksa, karena dia sukai sesuatu itu. Nah sekarang agama kita kerjakan tapi terpaksa. Beda kalau makan, tidak perlu dipaksa. Berarti kecintaan hamba ini kepada perkara dunia lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Allah. Masa mendekatkan diri kepada Allah dia merasa capek. bosan, tapi dekat dengan makanan dan minuman dia enak. Hatinya rusak. Kenapa amal-amal hati ini tidak menempati hati kita? Cinta, takut, berharap, khusyuk, tawakal, dan seterusnya. Kenapa selalu terlihat bukti-bukti kelemahannya? Karena tadi, mau masuk ke dalam hati tidak mendapatkan tempat. Karena terburu, apa ini, sudah didahului dengan kotoran-kotoran. Dan kita tidak pernah berupaya keras untuk membersihkannya. Akhirnya jadilah kita melaksanakan sholat. Sampai saat ini sudah sholatnya bertahun-tahun. Tapi kelalaiannya lebih sering. Ada orang yang bertanya dan merasa bangga, "Ustaz, saya pernah masya Allah sholat menangis." Kapan? 2 tahun lalu. Terus selebihnya berarti Anda tertawa. 2 tahun lalu sekali sholat. Berapa kali sholat dalam 2 tahun? Berapa kali? Kemana yang selebihnya? Cuma sekali khusyuk. Ini bukan merupakan ciri-ciri iman yang benar. Makanya coba kita lihat dalam Al-Quran surat Ibrahim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ciri-ciri iman yang hidupnya benar di dalam hati. Ya, jadi saya menulis sebuah tulisan yang berjudul "Bilahkah pohon iman di hati berbuah manis?" Insya Allah itu akan sebentar lagi muncul di website Ana ya, manisnyaiman.com. Untuk menjelaskan perumpamaan yang sangat indah tentang iman yang tumbuh dengan benar di dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fissama' tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha." Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan pohon yang baik? Perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Seperti pohon yang baik. Apa ciri-cirinya pohon yang baik? Akarnya menancap kuat di dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Buah-buahnya pun akan dihasilkan setiap saat dengan izin Allah. Ingat, pohon yang baik itu tidak musiman. Sekali dua kali sholatnya terasa khusyuk. Tapi ribuan kali sholat yang lainnya apa yang dirasakan? Musiman berarti. Pohon iman yang tumbuhnya benar, Allah berfirman, dia akan membuahkan hasilnya setiap saat dengan izin Allah. Ini keadaan pohon yang baik. Makanya ciri-ciri pohon yang baik, akarnya menancap kuat. Kenapa dia menancap kuat? Karena ketika dia mendapati tanah tersebut subur, kemudian lunak, akarnya mudah masuk, kuat. Demikian pula hati manusia. Ketika pohon iman mau tumbuh, yang didapati banyak kotoran-kotoran, sulit untuk menancap akarnya. Jangankan menancap, masuk saja sulit. Berarti tanahnya, tanah itu adalah perumpamaan seperti hati manusia. Ini yang perlu dihidupkan dulu. Perlu dibersihkan dulu. Perlu dijadikan subur. Dan yang menyuburkannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hujan wahyu. Inilah perumpamaan yang Allah jadikan pada petunjuknya untuk menyirami hati agar bisa menyuburkan dan menghidupkannya. Sebagaimana tanah butuh hujan yang baik untuk bisa menghidupkan dan menyuburkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Inilah fungsinya. Kenapa kita belajar harus menyentuhkan hati supaya subur hatinya. Kalau hatinya subur, pohon imannya akan tumbuh. Ini rahasianya. Kalau pohon imannya sudah tumbuh dengan benar, buahnya pun akan terlihat setiap saat dengan izin Allah, tidak musiman. Bahkan sebagian orang bukan cuma musiman, sekali dua kali dia rasakan buahnya, setelah itu hilang buahnya. Ini pohon apa namanya? Pohon yang tidak punya kekuatan. Sebaliknya, di ayat selanjutnya disebutkan perumpamaan kalimat-kalimat buruk. Kalimat buruk ini yang tidak punya buah. Wa matalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat bid'ah, kalimat-kalimat syirik, penyimpangan dari petunjuk Allah, adalah seperti pohon yang buruk yang hanya mengambang di permukaan bumi, numpang di pohon lain seperti benalu, parasit, dan yang sejenisnya. Tidak punya kekuatan. Jadi dia aslinya tidak bisa menumbuhkan kebaikan, tidak bisa menumbuhkan apa-apa bahkan. Aslinya pohon yang buruk itu mudah disingkirkan. Kita lihat benalu itu meskipun banyak, karena tidak punya akar, gampang ditarik. Seandainya kita mau bersabar memasukkan kebaikan sedikit saja ke hati kita, langsung tercabut semua keburukan-keburukan tersebut. Sayangnya ini yang kita tidak usahakan dengan baik. Jadi subhanallah, Allah demikian luas rahmatnya, dijadikan keburukan itu meskipun kelihatan banyak, tidak punya dasar yang kuat. Sedangkan kebaikan itu, kalau telah bersentuhan dengan hati, dia yang akan bisa menancap kuat akarnya ke dalam hati manusia. Nah makanya kalau pohon iman sudah tumbuh, tidak perlu ditunggu lagi. Ketika hamba itu melaksanakan sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hatinya merenungkan kebesaran Allah, dunia menjadi rendah dengan sendirinya. Makanya saya pernah terangkan ya di salah satu kajian, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sholat yang khusyuk, karena dia bersumber dari dalam hati, inilah sholat yang dirasakan nikmat oleh orang yang mengerjakannya. Dan ini digambarkan dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Orang yang telah merasa sejuk hatinya dengan sholat, berarti kecintaannya kepada Allah melebihi dari apapun yang ada di dunia ini, sehingga bertemu dengan Allah itu adalah saat-saat yang dinantikannya. Makanya orang seperti ini tidak akan mungkin pikirannya akan diganggu dengan urusan-urusan dunia. Ketika itulah dia merasakan khusyuk dalam sholatnya. Makanya saya katakan tadi, khusyuk itu asalnya harus dari hati. Ini disepakati oleh semua ulama. Khusyuk itu asalnya dari hati. Hatinya tenang menjadikan semua anggota badannya tenang. Kenapa hati tenang? Hati tenang ketika dia dekat dengan Allah. Ketika dia merenungkan kebesaran Allah, waktu itu dia akan tunduk, dia akan takut, tidak berani dia berpaling ke kanan maupun ke kiri. Itu hati yang tenang. Kalau sudah tenang hatinya, maka semua anggota badannya akan khusyuk. Makanya dalam sebuah atsar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, lau khasha'at qalbu hadzal rajul la khasha'at jawarihuhu, seandainya hati orang ini khusyuk, maka pasti semua anggota badannya akan khusyuk. Inilah contoh buah dari keimanan yang benar. Sama seperti penjagaan dari Allah, penjagaan dari Allah kepada hamba yang imannya benar juga setiap saat. Juga setiap saat. Contohnya, manusia bisa mengalami saat-saat imannya turun, atau kondisi-kondisi dia lalai. Bagaimanapun manusia tidak mungkin luput dari kelalaian. Ketika dia lalai pun Allah akan menjaga dia supaya tidak sampai menjadikan imannya rusak atau binasa. Bagaimana bentuk pertolongan Allah kepadanya? Ketika dia lalai, Allah akan jadikan sebab dia bisa ingat dan kembali kepada Allah. Makanya orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi ketika dia berdosa dia langsung ingat dan segera bertobat. Innal ladzina amanu idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka disentuh dengan godaan syaitan, mereka langsung ingat dan langsung tersadar, segera bertobat. Sehingga dia tidak berlarut-larut dalam kejatuhannya. Langsung kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara hamba yang sempurna penjagaan Allah pada dirinya, perbuatan dosanya setelah dia bertobat diganti dengan kebaikan. Sehingga keadaannya setelah bertobat lebih baik daripada sebelum dia berbuat kesalahan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka ini adalah orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan. Ikhwan dan akhwat, pernah dengar ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabiyah yang melakukan perbuatan dosa, dosa besar. Tapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia bertobat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi laqad taaba taubatan law qustimat baina sab'ina min ahli al-madinati lawasi'atuhum. Sungguh dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh, yang satu tobatnya ini saja kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah mencukupi semuanya. Jadi 70 orang cukup dengan satu tobat ini. Tobat yang kualitasnya sangat tinggi, menjadikan derajat hamba ini setelah bertobat semakin dekat dengan Allah. Ini yang kata Ibnu Qayyim, syaitan pun sampai menyesal menggoda dia, karena setelah digoda tambah baik keadaannya. Ini contoh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman itu dijaga bukan sewaktu dalam ketaatan. Waktu dia lalai pun, karena manusia mesti akan lalai. Waktu dia terkena godaan syaitan pun, karena tidak mungkin dia lepas dari godaan syaitan, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan menolong dirinya. Nah, dari sinilah perkara penting yang kita ingat untuk menjaga kebaikan dalam diri kita sehubungan dengan materi kita, menghidupkan iman di dalam hati. Menghidupkan iman di dalam hati berarti banyak berkisar pembahasan kita mengenai upaya perbaikan hati. Saya berikan kesimpulan dari upaya perbaikan hati dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya sendiri pernah menulis sebuah tulisan yang insya Allah akan dicetak ya, dalam sebuah buku yang berjudul Belenggu Hati, yang menjelaskan masalah yang penting ini. Jadi kesimpulan dari upaya untuk memudahkan iman itu tumbuh di dalam hati kembali kepada dua perkara yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, dan dia memperturutkan hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan akhirnya semua urusannya menjadi rusak. Tidak ada satupun yang baik, urusan dunianya apalagi urusan agamanya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan sebab kerusakan manusia, sumber dari segala kerusakan pada diri manusia itu kembali kepada dua hal. Kata Ibnu Qayyim, kembali kepada dua hal. Yang pertama, ghaflatul qalbi kelalaian hati, dan yang kedua ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Ini kesimpulannya untuk semua perbaikan. Kelalaian hati. Kenapa hati lalai? Karena tidak didekatkan dengan sesuatu yang menjadikannya selalu ingat. Karena hati tidak diisi dengan iman. Karena hati tidak kenal dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ingat, hati itu ketika mengenal iman, ketika iman menetap di dalamnya, maka dia merasakan iman itu seperti perhiasan yang paling berharga, yang terindah. Kalau sudah seperti ini, semua keadaan dunia, apapun godaan di dunia ini, menjadi rendah dan hina di hadapannya. Itulah perhiasan iman. Allahumma zayyinna bizinatil iman, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Kenapa iman dikatakan perhiasan? Karena iman itu adalah intinya mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Coba bayangkan, ya, kita hidup di dunia sering mengalami kita terkagum-kagum dengan satu keindahan atau kesempurnaan. Ada orang yang kebetulan senang dengan handphone model baru atau tablet model baru. Wah, terkagum-kagum dia. Baca informasinya, wah luar biasa. Dicoba sendiri, wah luar biasa fasilitasnya. Padahal di antara informasi yang disampaikan banyak bohongnya juga. Kadang-kadang tidak sesuai, namanya juga promosi. Ada orang yang hobinya mungkin naik gunung. Pas naik ke gunung yang indah pemandangannya, rasanya dia tidak ingin turun. Demikian pula pantai, orang yang senang ke pinggir pantai. Pantai-pantai dibandingkannya. Ada yang senang lagi menyelam ke dalam laut. Pemandangan di bawah laut dibandingkan ini paling indah dan seterusnya. Ada yang sampai terbawa-bawa dalam tidurnya. Ini keindahan dunia. Coba bayangkan, melihat keindahan dunia saja hati kita sudah sampai tertarik demikian rupa. Bagaimana kalau kita mengenal yang maha indah, yang semua keindahan di dunia adalah ciptaannya, yang semua keindahan di dunia adalah bekas-bekas atau tanda-tanda dari sedikit kemaha indahannya. Kalau hati mengenal kemaha indahan Allah, tidak ada lagi yang tersisa dari urusan-urusan dunia kecuali akan rendah di hadapannya. Makanya orang yang mengenal keindahan Allah, gampang dia meraih ikhlas. Ikhlas itu intinya nafsu selalu mengharapkan balasan, uang atau pujian manusia, iya kan? Kalau ini sudah rendah di hadapannya, tidak akan terpengaruh. Mau dikasih balasan berapapun, dikasih imbalan berapapun, dipuji siapapun, tidak ngefek, kata orang. Iya kan? Karena dalam hatinya telah dikuasai dengan keindahan yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala jamilun, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah itu maha agung, maha sempurna. Coba kita bayangkan, saat ini ya, kita kenal manusia yang punya sedikit kelebihan sudah terkagum-kagum kita. Fasilitas, keindahan alam, terkagum-kagum kita. Coba kita kenal yang maha sempurna. Bagaimana caranya mengenalnya? Al-Quran menjelaskan semua dengan penjelasan yang dibutuhkan oleh hati untuk bisa merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu dia akan tunduk. Seandainya kita baca Al-Quran sentukan hati, apalagi tadi 30 juz semuanya kita sentukan hati kita, Masya Allah, hati yang seperti ini, bagaimana kebaikan yang akan muncul darinya. Buah-buah dari manisnya iman yang akan selalu timbul pada diri orang tersebut. Orang yang mengenal keindahan Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, pasti dia akan mencintai Allah. Kita kenal orang saja, baru sedikit kebaikannya sudah kita sukai dia. Ada teman kita yang suka memberi. Berapa kali dia beri? Taulah 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kita sudah senang, dekat dengan dia. Wah, teman saya baik sekali. Selalu memberi hadiah kepada saya. Coba kita renungkan kebaikan dari Allah. Berapa kali dia berikan kepada kita? Sejak lahir sampai sekarang tiap hari kita pakai nikmat Allah. Apalagi nikmat hidayah dalam agama. Sebaik-baiknya orang tua kita, sebesar-besarnya jasa orang tua kita, tidak pernah orang tua kita itu bisa memasukkan hidayah iman dalam hati kita. Siapa yang masukkan semua itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perenungan sesaat saja. Belum kalau kita renungkan kesempurnaan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Makanya dengan cinta kepada Allah saja sudah mengatasi masalah ikhlas, mudah untuk kita capai. Orang yang telah mencintai Allah, semua urusan dunia menjadi rendah. Akhirnya dia mudah untuk mencapai ikhlas dalam beribadah. Dengan cinta kepada Allah, orang mudah untuk khusyuk. Kenapa? Coba kita bayangkan dalam kehidupan. Ada orang-orang yang ketika bertemu dengan orang yang dicintainya, lupa segalanya. Sampai lupa makan, lupa minum. Orang yang mencintai Allah, ketika dia bermunajat dengan Allah dalam sholatnya, dia akan lupa kepada sekelilingnya. Karena kerinduan hatinya. Makanya khusyuk itu didapatkan dengan cinta kepada Allah. Orang yang melaksanakannya gembira bertemu dengan Allah. Sehingga saya pernah jelaskan berkali-kali, tidak dikatakan khusyuk itu hanya sekedar bentuknya menangis atau sedih. Tidak. Orang yang khusyuk bisa dalam keadaan gembira, karena hatinya rindu bertemu Allah. Ketika bertemu dengan Allah, hatinya diliputi dengan kegembiraan. Ketika itu dia merasa khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Ada juga yang orang yang sedang takut, maka dia menangis. Ketika itu dia mencapai khusyuk. Yang jelas berbagai macam bentuknya, semua bersumber dari amalan hati yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah buah iman. Makanya kembali kepada dua hal yang saya sebutkan tadi, ya, Ibnu Qayyim menjelaskan berdasarkan ayat dalam surat Al-Kahfi ini, sumber dari segala keburukan yang menghalangi manusia dari segala kebaikan kembali kepada dua hal. Hati yang lalai karena tidak mengenal Allah, tidak diisi dengan perhiasan iman. Yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Makanya dari sini, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita harus sudah memahami dari mana cara perbaikan yang harus kita usahakan. Tidak akan bermanfaat perbaikan itu kalau tidak dimulai dari sumbernya, inti permasalahannya. Inti permasalahannya. Bukan berarti kita mengatakan, oh berarti Ustaz kita tidak perlu lagi sholat malam. Tidak. Sholat malam baik, tapi jadikanlah sholat malam itu semakin indah karena dihiasi dengan indahnya iman. Itu baru baik. Kenapa sholat malam atau rajinnya anggota badan saya tidak cukup? Kenapa tidak cukup? Karena banyak ancaman yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis terkenal riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis yang keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang siapa? Orang yang sepanjang hidupnya kelihatan rajin beribadah, ternyata matinya mati di atas keburukan. Hadisnya tahu kan? Hadisnya terkenal. Rasulullah SAW bersabda, wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh akan ada benar-benar salah seorang di antara kamu yang dia itu dalam masa hidupnya kelihatannya rajin mengamalkan amal penghuni surga, rajin berbuat ketaatan. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis ini, tidak ada lagi jarak yang membatasi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali satu hasta. Di akhir hidupnya mendahului dia ketentuan dari Allah, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat di penutup usianya, dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Ini bukan orang yang kelihatan buruk amalnya, kelihatan rajin beribadah. Kenapa Allah tidak jaga dia istiqomah sampai di akhir hayat karena ternyata imannya rusak. Ternyata hatinya tidak bisa menumbuhkan iman. Hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dengan mengambil maknanya dari hadis yang serupa dalam Sahih Bukhari. Inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdul linnas wa huwa min ahlin nar. Ada orang yang mengamalkan amal kebaikan berdasarkan yang tampak di mata manusia. Kata Imam Ibnu Rajab, ini menunjukkan dalam hatinya ada kerusakan. Imannya tidak hidup. Kelihatannya dia rajin, orang-orang pun sudah mencap dia termasuk penghuni surga. Ternyata kerusakan imannya menjadi sebab Allah tidak menjaga dia istiqomah. Di akhir hidupnya, saat-saat yang dia butuhkan keteguhan iman, Allah mencabut hidayah darinya. Akhirnya dia berbuat maksiat di saat-saat yang sangat menentukan, mati di atas maksiat, mendapatkan su'ul khatimah, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Ini orang yang kelihatan baik saja seperti itu, apalagi orang yang kurang kebaikannya. Berarti kalau perbaikan tidak dimulai dari hati, itu tidak akan terjamin untuk selalu selamat. Karena penjagaan Allah dan pembelaan Allah yang sempurna, sudah kita bahas tadi, Allah berikan pada diri seorang hamba sesuai dengan kualitas iman di dalam hatinya. Itulah kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini. Semoga bisa dipahami. Bisa paham gak? Ibu-ibu paham? Sudah siap untuk ditanya dan menjawab? Hah? Bisa ditanya? Silakan bertanya Ustaz, tapi jawabannya nanti dulu. Paham kan? Bisa dipahami? Ala kulli hal, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu, bisa yang ingin bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, sebutan untuk orang-orang yang sudah wafat adalah rahimahullah. Apakah sebutan ini umum untuk laki-laki dan perempuan yang sudah wafat atau untuk laki-laki saja? Bagaimana sebutan untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Iya, bisa disebutkan diganti dhamirnya. Kalau untuk perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah. Untuk perempuan rahimahullah, kedua orang tua rahimahumallah, huma jadi dua. Itu kita pelajari dalam bahasa Arab. Ini saya katakan lebih bagus dan ini yang benar. Yang keliru itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menyebutkan dalam bentuk almarhum atau almarhuma. Ini keliru. Bukan mengandung doa dan juga ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati, tidak boleh kita memastikan. Dan ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita sebutkan dalam bentuk doa, ini yang benar. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau perempuan rahimahullah, semoga Allah merahmati perempuan tersebut. Jadi kalau kita sebutkan orang tua kita, kita biasakan ucapkan rahimahullah. Kalau bapak kita sudah meninggal dunia atau ibu kita rahimahullah. Nah, ini adalah sangat baik untuk kita biasakan. Silakan. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Pak mengatakan bahwa pertolongan utama dekat. Saya kemarin ke masyarakat Palestina saat bisa terbeli dan ya ahli Quran segala macam. Kira-kira ada korelasinya?
0: Iya, itu seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Tolong didengarkan ya. Pertolongan Allah saya sudah terangkan, ada syarat dan ketentuannya. Memenuhi syarat dapat janji Allah, tidak memenuhi syarat tidak dapat janji Allah. Jadi pertolongan Allah itu ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana syaratnya? Tadi sudah kita bahas mengenai masalah iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semua ayat Al-Quran yang menyebutkan pertolongan Allah mesti Allah cantumkan syaratnya. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolongmu. Jadi syaratnya, tolong dulu Allah, yakni berpegang dengan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waktu menyebutkan kemuliaan orang-orang yang beriman, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah itulah kemuliaan, milik rasulnya dan miliknya orang yang beriman. Jadi syaratnya harus imannya benar. Dalam surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, merasa lemah, padahal kamu orang-orang yang tinggi jika kamu benar-benar beriman. Jadi syaratnya itu. Bapak bisa bertanya kepada orang yang tahu kondisi Palestina sebelum terjadi mereka dikuasai orang-orang Yahudi. Orang-orang Palestina, teman saya sendiri orang Palestina, waktu saya kuliah di Madinah, ceritakan gaya hidup mereka itu persis seperti orang Eropa, jauh dari nilai-nilai Islam. Itu kondisi kenyataan yang ada. Tentu saja kita saat ini mendoakan mereka, memohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan. Coba kita lihat sebabnya, kenapa pertolongan Allah tidak terwujud pada diri sebagian orang. Ternyata mereka tidak memenuhi syarat yang Allah sebutkan. Mereka jauh dari kehidupan Islam yang benar, mengikuti gaya Eropa. Masalah pergaulan itu diceritakan langsung oleh orang-orang yang mengetahui kondisi dan keadaan mereka, orang-orang yang dari sana. Ini kondisi mereka sehingga pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak terwujud. Bukan berarti pertolongan Allah itu Allah tidak benar janjinya, tetapi syarat dan ketentuannya yang mereka tidak penuhi. Nah, yang jelas saat ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita untuk dimudahkan, diberikan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dijaga dalam kebaikan iman mereka. Apa saja amalan hati yang harus dijaga sehingga keimanan yang benar tetap terjaga? Semua amalan hati dijaga, yaitu dijadikan hati itu mengagungkan Allah dan tidak lalai, sehingga cara menjaganya adalah seperti tadi, dengan cara kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Waktu kita berzikir juga kita renungkan makna keagungan Allah yang kita sebutkan dalam zikir kita. Amalan hati itu dijaga dengan cara yang saya katakan tadi, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, memahami kemahindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ketika ada kesalahan kita segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah agar hati kita selalu dijadikan kuat di atas agamanya. Nah, silakan.
2: Gimana hukumnya kalau
0: sholat di belakang imam yang bacaannya kurang bagus? Kata-kata kurang bagus ada dua. Kurang bagus yang menjadikan bacaan tajwidnya berubah makna sehingga membatalkan sholat. Ada bacaan kurang bagus, sudah bagus tajwidnya, cuma mungkin bacaannya lurus-lurus, ya, tidak ada apa ini intonasi yang indah, tapi sudah benar secara tajwid, sudah benar apa ini makhrajnya, penyebutan hurufnya tidak merubah maknanya. Kalau yang pertama, dengan berubah hurufnya, ketika ini berhubungan dengan bacaan Al-Fatihah misalnya yang merupakan rukunnya sholat, batal sholat. Intinya, imam itu kaidahnya, orang yang sah sholatnya berarti dia sah menjadi imam. Itu kata para ulama. Man sahat imamatuhu sahat, man sahat sholatuhu sahat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah, berarti dia menjadi imam sah. Boleh menjadi imam. Orang itu sah sholatnya kalau dia tegakkan rukun-rukunnya, iya kan? Al-Fatihah rukun sholat, berarti bacaan Al-Fatihah tidak boleh salah makhrajnya. Tidak boleh sampai kesalahannya itu lahnun jali, ya, kesalahan yang fatal yang menjadikan berubah makna, berarti batal sholatnya. Rukun-rukun yang lain dalam sholat dia langgar, misalnya tidak tuma'nina, tidak boleh sholat di belakangnya karena batal sholatnya. Tapi kalau tidak sampai demikian, tetap kita sholat di belakangnya. Kekurangan-kekurangannya itu adalah tanggung jawab dia. Adapun kebaikan-kebaikan yang benar, itu kita dapatkan pahalanya juga. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan adanya imam-imam yang buruk di akhir zaman, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka tetap salat memimpin kalian. Kalau mereka benar, kamu dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau mereka salah, dia yang berdosa, kamu tetap dapat pahala. 6.
2: Berarti enggak apa-apa ya, Dan ya. Berarti belakang imam yang kurang tajwidnya bagus.
0: Tajwid, saya sudah bilang ke tangan, beda antara makhraj dengan tajwid. Tajwid itu ada dua pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan tajwid tidak wajib. Tapi makhraj wajib, penyebutan huruf yang benar. Tidak boleh salah dia mengucapkan misalnya sad diganti menjadi sin atau shin misalnya, ini salah. Jadi sampai berubah maknanya. 6. Ya, kalau sudah cukup kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah Hikmah di balik turunnya hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.
5: Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hamba-Nya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Ada satu doa yang sangat sederhana yang layak dibaca oleh seorang muslim ketika hujan sudah mulai reda. Karena doa ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sebut orang yang membacanya sebagai orang yang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Siapa yang selesai hujan dia mengucapkan, 'Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah.' Dia membaca kalimat, 'Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih.' Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang." Rutinkan doa semacam ini.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun ada berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita, yaitu perjalanan setelah kematian. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan datangnya malaikat. Datangnya malaikat-malaikat menyongsong kematian seorang anak Adam. Satu malaikat, sekelompok malaikat menunggu di sejauh mata memandang, sementara malaikat maut datang dan bersiap untuk mencabut nyawa anak Adam tersebut. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas sakaratul maut. Sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Qaf ayat 19, "Waja'at sakaratul maut bil haqq." Dan tatkala datang satul maut, sakratul maut bil haq dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahij. Itulah yang dahulu kalian pernah menghindarinya. Sakratul maut pasti dirasakan oleh semua orang, baik yang mukmin apalagi yang kafir. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Raghib dalam kitab Mufradatnya, beliau mengatakan bahwasanya kalimat sakrat itu artinya mabuk. Mabuk itu bisa dikarenakan, mabuk itu yaitu sesuatu yang sesuatu yang membatasi antara seseorang dengan akalnya. Akalnya tidak berfungsi ketika seorang itu mabuk. Oleh karena itu, mabuk ini juga, sakrat ini, sakroh, bisa digunakan untuk seorang yang sedang dimabuk cinta. Bisa juga digunakan seorang yang sedang angkara murka. Ya. Bisa juga sakroh ini digunakan ketika orang yang sangat mengantuk, ya, atau seorang yang sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa sehingga dia mengalami pingsan, ughmi alaih. Dan sakratul maut yaitu al-ghasyu nasi anil alami, al-ghasyu an-nasi anil alami wa huwa al-muradna. Adapun sakratul maut yaitu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang dia rasakan, ya, atau hampir pingsan, ya, bisa juga, yang dia rasakan.
2: Halo.
1: Ketika dia akan meninggal dunia. Mungkin para ikhwah sudah mendengar kajian yang lalu bahwasanya bukankah ketika malaikat datang kepada orang mukmin, lantas malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah ruh itu bagaikan tetesan air yang keluar dari tempatnya. Lantas apakah sakrat itu? Bukankah seorang mukmin keluar rohnya itu bagaikan tetesan air? Mudah. Lantas di mana rasa sakitnya? Kalau kita bicara masalah rohnya orang kafir yang dicabut, itu mengalami sakit yang luar biasa, ya, itu sudah kita maklumi. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan ruh orang mukmin? Apakah dia juga merasakan sakit? Sementara sakrat yang kita baca tadi bahwasanya dia itu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang luar biasa ketika hendak meninggal. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Yang dikatakan sakratul maut yaitu muqaddimahnya. Muqaddimah di saat seorang itu, sesaat seorang itu sebelum dicabut nyawanya. Jadi sakrat itu beda dengan nazaat. Kalau sakrat yaitu rasa sakit yang dia rasakan, ya, menjelang kematiannya. Adapun nazak pencabutan nyawa itu beda lagi. Untuk orang mukmin dia merasakan sakratnya. Dia merasakan rasa sakit, ya, di saat itu. Tapi dia tidak merasakan rasa sakit di saat dicabut nyawanya. Orang kafir dia merasakan sakrat yang luar biasa dan lebih sakit lagi di saat nyawanya dicabut. Itu ikhwah. Jadi itulah pengkompromian antara sakrat dengan nazaat. Ya. Saya ulangi bahwasanya sakrat itu adalah beberapa saat atau mukaddimah kematian, dan ini semua orang akan mengalaminya, ya. Semua orang akan mengalaminya. Mereka akan merasakan rasa sakit tersebut. Namun di saat nyawa dicabut, nazaat, ya, di saat nyawa dicabut, orang mukmin tidak merasakan nyawanya, tidak merasakan sakit di saat nyawa dicabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, waja'at sakratul mauti bilhaq. Ketika datang sakratul maut bilhaq dengan sungguh-sungguh, karena langsung melihatnya. Ya, karena langsung melihatnya, langsung datang malaikat maut. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu pernah kalian ingkari. Zalika ma kunta minhu tahid. Zalik yang demikian itu, ma ini bisa dua makna. Pertama, zalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian adalah ma kunta, ma mausul, yaitu inilah yang dahulu kalian pernah hindari. Bisa juga artinya ma ini adalah ma nafi, ya, yang demikianlah yang dahulu kalian tidak bisa menghindarinya. Jadi dua makna. Yang kedua-duanya memiliki kemiripan arti. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat sakrat, kita kembali kepada sakrat. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, semua orang mukmin merasakannya, semua orang muslim merasakannya, bahkan semua umat manusia akan merasakan yang namanya sakrat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, di sisi beliau itu ada sebangsa tempat air. Ya. Beliau mencelupkan tangannya kemudian ke dalam air tersebut, kemudian beliau usapkan ke wajah beliau yang sangat mulia tersebut. Kemudian apa kata beliau, ikhwah? La ilaha illallah, innalil maut sakrat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakrat. Dan untuk seorang mukmin, rasa sakit yang dia rasakan ketika sakrat itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata beliau? Kata Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, "Ma ra'aitul waj'a 'ala ahadin ashadda minhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat dahsyatnya rasa sakit. Aku tidak melihat ada orang lain yang merasakan sakit seperti yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Itulah komentar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu merasakan sakarat. Bukankah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa dan orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidul Mursalin dan beliau juga Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan sakarat? Kalau orang yang selevel beliau, kalau seorang yang semulia beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala merasakan sakrat, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya semua kita tetap merasakan sakitnya sakrat. Semua manusia akan merasakan sakitnya sakrat. Hanya memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang seorang yang meninggal dalam keadaan tidur. Itu ada khilafiyah. Namun ikhwah, dikembalikan kepada umum. Sebab apabila kita menyatakan adanya pengecualian, harus ada dalil. Ya, harus ada dalil. Allahu a'lam bissawab. Baik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada waktu itu sedang sakit, sakit yang membawa kepada kematian beliau. Falamma thaqala alaihi, ketika sakitnya sudah semakin parah, maka tamatsalat biqauli syair. Lantas Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan satu syair, la umruka ma yughni as-sara'u 'anil fata. Sungguh kekayaan tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Idza hasyrajat yawman wadaqa biha as-sadr. Apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, apabila di suatu hari nyawa sudah sampai di tenggorokan dan dada sudah sesak, hilang semua kekayaan, tidak ada guna sama sekali. Harta yang melimpah ruah sudah tidak ada guna sama sekali. Di saat nyawa dicabut, anak yang banyak saat itu tidak ada yang mampu menolong. Dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya juga tidak mampu menolong ikhwah. Sehebat apapun seorang dokter spesial, mungkin spesialis jantung atau spesialis internis, namun tidak mampu melakukan ini. Tidak bisa memberikan manfaat ilmu mereka yang sangat dalam, atau mungkin mereka sudah mendapatkan titel profesor, saking ahlinya dia dalam bidang tersebut, dalam masalah ini tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq." Kalla idza balaghatit taraqi, ketahuilah ketika nyawa sudah sampai taraqi. Taraqi itu di sini ikhwan. Ya, persatuan. Ini taroki, tulang bahu yang di depan ini taroki. Idza balaghatit taraqi, ketika nyawa sudah sampai di sini. Wa qila man raq, dikatakan man raq. Man raq. Para mampu fasir mengatakan man raq ini artinya bisa dua makna. Siapa yang mampu menahan? Mana tabib, mana dokter yang mampu menyembuhkan ini? Mana? Bisa pertanyaan, bisa menunjukkan sebagai tantingan. Silakan, apa ada yang bisa menyembuhkan? Apa ada yang bisa menstop, menghentikan ini? Dokter mana? Silakan. Demikian. Atau pertanyaan. Siapa yang mampu? Siapakah yang mampu, yang bisa menghentikan ini? Yang bisa menyembuhkan seorang di saat nyawanya sudah sampai taroki? Ada juga yang mentafsirkan waqila man raq, dikatakan siapa raq. Raq itu, kalau tadi raq artinya siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menyembuhkan. Sebagian mufasir mengartikan waqila man raq, dikatakan man raq, raq itu yaitu naik ke atas. Artinya siapa yang membawa ruh orang seperti ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang yang kafir, yang durjana, ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian siapa yang mau malaikat membawa mayat ini? Karena mayat membawa ruh ini. Ruh ini bau busuk luar biasa. Orang, semua malaikat akan menghindar. Siapa yang mau membawa ke atas nyawa ini menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada juga yang mengartikan waqila man raq, siapa yang akan mengangkat ruh ini? Artinya apakah malaikat rahmah ataukah malaikat azab? Demikian ikhwah. Itulah di saat manusia sedang sakratul maut. Idza hasarajat yauman wadaqa bihas sadr. Apalah gunanya lagi yang namanya kekayaan, jabatan, tak ada lagi gunanya ikhwah. Habis semua, sampai itulah titik terakhir. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menyelamatkan dia dari kematian ini. Di saat roh sudah sampai di tenggorokan, di saat dada sudah sangat sesak. Fakasyafa an wajhihi, lantas Abu Bakar mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, beliau pun menyingkap wajahnya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan dia berkata, beliau berkata, laisa kadzalik ya Aisyah, tidak demikian. Walakin quli, tapi ucapkanlah, waja'at sakratul mauti bil haqq, dan tatkala datang sakratul maut dengan sesungguh-sungguhnya. Sekarang ikhwah, kita belum melihat sakratul apa. Ya, Allah menceritakan kepada kita. Artinya supaya kita bersiap-siap, semua kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Semua kita akan merasakan kondisi seperti ini. Semua kita akan merasakan sakitnya. Tapi sekarang ini kita hanya masih meyakini dan masih meraba-raba. Tapi di saat dia sudah datang bilhaq, dengan sungguh-sungguh benar-benar ada di hadapan, di depan kepala kita, di hadapan kita, kita sudah merasakan rasa sakitnya itu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu yang pernah kalian lari darinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tidak diragukan lagi bahwasanya baik orang kafir maupun orang mukmin, ya, akan merasakan ini sebagaimana yang sudah kita singgung dari tadi. Namun orang kafir akan merasakan rasa sakit yang lebih ketimbang orang mukmin. Dia akan merasakan sakit mulai sekarat sampai nyawanya dicabut dengan paksa oleh malaikat maut. Karena kita bicara masalah sakarat, ini masalah gaib. Dan kita bicara masalah ruh, pencabutan ruh, ini juga masalah gaib. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita bicara masalah-masalah seperti ini kecuali jika ada informasinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Apa kata Bara' bin Azib? Dia berkata, radhiyallahu anhu, di mana disebutkan dalam perkataannya disebutkan anna ruhal fajir wal kafir tafarraqa fi jasadihi indama yaqulu malikul maut indama yaqulu malikul maut ayyuhan nafsul khabithah irzi'i ila sakhatin minallahi wa ghadabih. Bahwasanya ruh orang durjana, ruh orang kafir ketika dia ketika datang malaikat maut dan berkata kepadanya, ukhruji, keluar kamu untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yantazi'uha kama yantazi'u sufut kathiru syu'ab min sufil mablul. Maka malaikat pun mencabutnya dengan paksa karena enggak mau keluar, ikhwah. Ya. Dia tahu, ruh ini tahu, ketika dia keluar, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan dia. Makanya ketika dia disuruh keluar, dia enggak mau. Oleh karena itulah malaikat mencabutnya dengan paksa. Itu bagaikan besi yang berduri dililit oleh goni dan dicabut dengan paksa. Maka terputus-putuslah urat-uratnya, terputus-putuslah otot-ototnya. Faqatat fataqatta'a ma'aha al-uruq wal-'ashab. Maka terputus-putuslah otot-otot dan urat-uratnya. Karena memang harus dipaksa dan memang ruh ini enggak mau keluar, ikhwah. Ya. Ruh ini enggak mau keluar. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ruhnya enggak mau keluar hingga harus dipaksa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 93. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Apakah ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini seperti orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak atau Allah itu punya sekutu-sekutu atau hal-hal yang lain yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang bicara atas nama agama Allah dengan tanpa dalil. Ini termasuk orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Apakah ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Atau qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai. Atau mereka yang mengatakan sungguhnya aku telah mendapatkan wahyu padahal dia tidak dapat wahyu sama sekali. Ini sebagaimana orang-orang yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah, orang-orang yang mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Musa yang matul kadzab, Tulaihah dan lain-lainnya. Dan terus orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam ayat ini. Dia katakan dia mendapatkan wahyu padahal Allah sama sekali tidak memberikan wahyu dengan dia kepadanya. Wa man qala saunzilu misla ma anzalallah. Atau orang yang mengatakan aku akan datangkan sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut basitu aydihim. Kalau kalian melihat idz zalimun, yaitu ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, di saat mereka dalam sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat itu membentangkan tangannya. Ini maksudnya, ikhwah, ya, memukul mereka, ya. Para malaikat yang datang itu memukul mereka, maksudnya dipukul tuh mereka supaya apa? Supaya itu ruh bisa keluar. Supaya ruh keluar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam soal An'am ayat 93, yaitu dalam soal Maidah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak Adam, ya, di mana salah seorang mereka ingin membunuh adiknya. Si adik mengatakan la imbasat La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kalau engkau mau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Artinya ikhwah, basit ini menjulurkan tangan yaitu memukul. Jadi di sini maknanya wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat pada waktu itu memukul mereka, menjulurkan tangan untuk memukul mereka. Akhriju anfusakum, keluar kalian. Keluar kalian dari jasad kalian. Keluarkan. Al-yawma tujzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini kalian akan dibalas dengan adab yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kalian telah berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian dahulu takabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menceritakan ayat ini, beliau mencantumkan ayat ini dan beliau berkomentar. Kata beliau, "Idza basyara al-malaikatu al-'adzabul kafira bil 'adzabi wan nakal wal aghlal was salasil wal jahim wal hamim wa ghadab ar-rahman tafarraqa ruhuhu fi jasad tu'si wa ta'bal khuruj." Kata Ibnu Katsir rahimahullah, apabila malaikat datang dan malaikat menyatakan ancaman akan menyatakan ancamannya